tan shisien gan nya mekaniko lu te but dey ru tan shisien gan pin la wan ni de mano bala manya to lu pa andala po ni shaka wei pa prete oya na pin la wan ni e hoy but king a kuna manya dan run ka and ray ting ting hop on the brick

0: Hello. Good morning to you. Mengapa deh? Hah? Kenapa nama kering? Ada kata-kata yang berfungsi di sini, kan? Hai. Kalau yang tiada itu, dapat di dalam waktu berroh ini, yang diperlukan saya, tentang takut saya. Takut saya lah, dia.
1: Di paralok nong sengap ngasai ni nyepet lah dengan dang don cuci ni am kibap phone cingi kene kapo ni nyesim sekawai kapo lagi kene kapo.
2: Hello, mana kongsi sini? Ini adi ini nak lihat tetap dalam step. Lah adi kita hodan.
1: Parlong nong sab nama baka por kadang bun ti tong nyepet ladang kadang don em ki bafun singi kane ka por mangan yo ben pentam jing ra susu kane ka program request menta kasta. Hello.

0: Di itu nginya pek nginya sim nak dekui ke Kuala ni ke port.
1: Hello. Hello, good morning. Tapi yes, no, ngah, mana, nam kencer. Nah, kencer. Sana sa tanya terkemak sana. Tanya terkemak sa tanya mudam sana, pius ni orang mudam. Ah, dah.

0: Tinga pen kan mai pi paro ki paro long long sngap pi don ban ngai aji ana ha request program menta ka stamp but ha kena pon ngini kran si iwe pat I paro long jangi bela don ha ka lain menta. Hello.
1: Hello, good morning aji ana.
0: Good morning. Ini ide I.
1: Men ta ka si ho ai. Ya ya kran ni pinta si si pungan na.
0: Ini di Suban dei.
1: So ajen.
0: Dis ngatai ngayo banyak kran ka sin men kong bat pi dei Suba shi yo puli tangki message man ka por.
1: So ajen.
0: Mhm. Di piko asngap jingrai ayu.
1: Ana ada ka jingrai mo habot mata plin tele het kara.
0: Okay. Di piko dedicate ne am you know.
1: Ya dan di perla. Penting siap ye te kam ye asi asi ana.
0: Kebeli si bon.
1: Ai cum di di asi ye te ye. Te kam ye ai ko I tanak nak. Ta jam di ta de mak plin ta mak plin. Di ko plin. Ya itu. Ya dan bal. Di
0: Di tangkat tahi?
1: Kalian si nama dia dia senang kerong.
0: Kedai kedai. Kedai
1: berok.
0: Oh, di to. Kau boleh sih buat eh tingin siak keran ha kau dapat kapor. Mau kesini besok bak mana pi? Bye bye.
1: Bye bye.
0: Okay, tengah try ingin tanglap bintam saya ibu izin rai kena kapor. Tinggi tengah nyepet dah dan ingin Don em ki palok ki orang phone chung ngi kena kepo. Ngi shim sak ka ka call ngat rai bengi ni pentem. Jingra shu shu. Okay, ti tutong ngi sak nak ka jingra ki bela pandai I kong subah kena kepo. Ka jingra na ka plem dil he tu mara. Ti palok nong sak pinang sak ya ka Akash Vani FM Jongpi how she spot high point 100 megahertz.

Kini sahabat ngai aji bakor ha ke program Fun Unlimited. Dikumbangala ong shapi mene parok nong sengap bahadin kau. Tu kau wai ke jingruai ngan sawan ra shapi ya. Ke jingkeli, dek ke jingkeli ke jonga ke pemerintah kasi kalong kumni mo. Ula dan ni wai u kena shenrang mo bala pelut por ban wat ya kata ke gift ke bak. Kamlong perfect ke bakam biang ke banyak hap ha mo na ke benta kata ke kentai ke ba itanat ti nda haba ulayo e kata kalat mo ti ula ayah ka ti henrei kata ke kentai kalar ke mo ti kejingkeli kalong balai ken balai kata ke kentai kar ke kacaka bakan kemen mo ti pila banyak shimata palong nong sengap da kaba fi fon ha uni u number not line real saw ar kandai we no not ar mo palok nong sngap sngob ha ban ya pa ya ki juba ban ya a ya ki juba ki jong pi mo da kaba pi ya fon ha uni u number not line real saw ar kandai we no not ar namar ba le si ha uni u number uba pi jupa ik sms mo le si ki sms jumpi kila banum poi

0: cua. Oh, kadang dang sungau leran lah kan periang ne kan kentat mo. Okey, okey. So tak nak kita juga jong pidu, ku boleh sibu ni ke jing sibu ta jong pisa isian mo. Okey tu. Kani kedai ke Akash Vani FM Jong Pi Shis Palai Pon Riu Megahertz Te Sa Shi Sin Ngan Ai Biang Ya Ke Jing Kelimo Ke Don Ki Parlok Jung Ki Bla Kli Ke Di Ru Yong Ke E Ke Jing Kelimo Ka Ba A Te Ke Jing Kli Ka Ba A Ka Long Kum Ni Ka In Sha Phang Ni Khna Shin Rang U Ba Tho Ya Ka Ta Ka Shi Thi Sam La Ka Jung U Shi Banai Lun Ter U Yai Tho A Bet Ma La Ka Sngi Mo Shi Banai Lun Ter U Yai Tho Te Hen Rei Ka Ta Ka Kan Thai Kam Shum Ai Wa Tang Ko Wei Ru Ka Juba Kam Shum Ai Tang Ko Wei Ru Ka Juba Te Balai Ka Li Long Kum Ta Mo balai kata ka kathai kam shum ai juba te phila ban phone ha number not line real sao ar kandai we we nyo not ar ban ai ke juba ke jong pimo kani ke dik akash bani fm jong phi shis pa lai point real megahertz pidan bat ngai ar jibakor ha ka program fun unlimited te palok ha kani ka por ngila don biang sa ya i we i palok ki ba phone mo hello
1: Oi, mangga
0: nak biang mah. Ah, dekong nak biang toh. Ah,
1: jawab dia tetap ar mah.
0: Okey, toh jawab, jawab.
1: Ai biang ocean rang tu tha ang. Tu tha si benai
0: ang. Oh, haduk si benai len ter u tho si ti hin rei umyo jawab te.
1: Tang yo jawab tu tang tho tu li ra ar te.
0: Oh. Okey, toh. Si tho tang ba li ra re.
1: U kan li ai ke na.
0: Kamut ulak klet mah.
1: Laklet,
0: laklet ai jubab, laklet lera si ti menong mah. Okay, to, kau pasti tenat kata jubab jang pei kong nak, mah, to, kau boleh sibun kong nak. Te palok ni layo ik jubab kiba sngau tenat kiba pensam rke nak kiba palok nong sengap kijongi, bat kiba palok nong sengap kijongi kilong kiba start kiba nang kiba tweet bah mah, ban ai kijubab kijongi kijing sngau kijongi halor kijing keli kiba. Ni ni ai yaki na ka wei ka sngi sho ka wei pat mo ka long pas tenat sha te nang ye shi mata palok na ye phone ha kani ka por ngadang up yaki jubap ke jok phi mo

0: ka kan thei ba kam ai jubab de na mar kata ka shiti kam de na ka pentah jongka imat bakla kerteng okey akli ki jubab mo ni kidi yang ka wei ba le seba bakla kerteng te ka pentah ka jongka te kum no kan puli bo te ka wei pat ba kali poi bakla sha ibreu ibala temen bat itai la syurke mo na mar kam ya hap syu bo kerta jong i okey kidi kalong ko baso tanna dia kata ka jubab ke jong pi te sai sin number ba pila ban ye phone ban shim ta u de not line real sao ar kan dai we we nyo not a mo parlo si ki parlo jong i bun ba ke ba kwa ban shim ta te kapor kadang don hi sa si po minute mo kan dai minute po minute e te nang shim ta mo parlo kan ka ni ka ka ban ye from jong pi shi spa live point and 3 megahertz pin on ba ngai ar ji ba kor ha ka program Fun Unlimited. Te la don si iwe iba phone. Hello. Hello, mono ita?
1: Pangang yang bana.
0: Okay, bana lao sok tun sa shi sin. Okay.
1: Long da perkat ku skri bong si mentan dok sna ke bo ai ki ka pentai pa ma jua kai.
0: Hot.
1: Bo ai ka jua ma kan ma ta, kan ma ya kan ma ta ngas pe ma ong kata kan pentai kam di ka di ka judge pina bakala.
0: Ka di ka judge.
1: Kerja itu sedang di layar tu. Isin buat ulu layar tu, I put expire kerja tu.
0: Ha ha.
1: Kerja tu kamju an sukan thay kerja tu nuru.
0: Hmm.
1: Asu ada kerja bising besar kan. Jadi sekarang kan kamu lapan aja pak tu.
0: Okay.
1: Kadai ku kerja itu sedang di layar.
0: Okay. Ta. Thank you so much. So tenat tadi jumpa jom kiri. Pidan lala ki jong ki jumut jumpa kat jom kiri.
1: Tapi kalau jumut jumpa kat tengah, beri kamu aja pak. Kamu kerja tu layar kan.
0: Okay. So tenat bahaya tajibab jom kimo bana. Aku boleh shibun bana.

0: ga ka jbani FM jumpy ha shi spa alai point room megahertz pidan bat ngai aji bokor ha ka program FM request but ha oi kan ga program kan ikar pang mata ki palok nong sngap ki jongi pa phila bani shi mata rak pa phi phone ha number not line real sao ar kan dai wei wei nyo not ar but ha oi pidan bat ngai aji bokor bat ngan pek menu bayo an kong ikar lain mata ka singi hello
1: Hello, good afternoon,
0: Archie. Good afternoon, Kong Mukim. Ade, matakas ngite la ayo number one.
1: Archie.
0: Ade, best em ba yo number one te?
1: La best yung Archie.
0: Matate la number one sendan matakas ngite. Ni la kamen bahay Kong Mukim talay mo. La kamen em.
1: Kamen bahay ba? The one is still, I am.
0: Hoan.
1: Yo ikanen de.
0: De, ngaru sotanat hi ba yo ikanen bat hi sotanat ba. Te isur jong piru iba jam ba iba sutanat imat kum kasur te ga jinglong ibri ru trai iba jam nut ba mo phi te ba jam nut ba mo kum kem tharai phi long kum ta
1: lakum iar che hi barok barok ki khna ar ki ang ikong te ki um ha hi re
0: teng teng de la jam e kasur ru ki briu kum ya tiang tharai mo
1: ha ai Nem ni tin so hira ikna ro yang e kong tem tin hira da pita kador.
0: Kamu nak duk kan dur haduk kan jinglong.
1: Ni ka jinglong tetep su pi ya ti.
0: Okey, kamu kem ka e ka jingrai ngan pentem da bentar jong pi.
1: Ai no da ka plim kolam ka berwai aku tum se ke dia ne ko ne.
0: Aku se tu ni kya keh dia mo? Dia kencing rai ke basuh tenat but mencuk kam yo sngong mo ki duna bahan dai ki ba request ya kan ka kencing rai nak ni ka film ka bajet ma phi mo nak film gulam ka kencing rai
1: ada
0: em ma pidan nang si sate ko mukem pinang ba kan de kan ni kencing rai ka dai ka ba ruai u kumar sanu bat ka alkaya genik bat ka dai kencing rai ro ka basuh tenat ke yenu phi ko aban tan sengap subah ko mukem
1: Nung
0: kong nung sabte, yung
1: pihimar
0: siya. Okay, ito. Kalikshibun kong mukhim.
1: Ito.
0: ไปจรังมาชลังสติกแต่ตามอย่างนี้ตุลยยะไปคุณสิไงอีสิตาโอเคโอเคโอเคโอเคที่กี่คนจงพี่กี่ดังยะลองเอ็กซัมมอมันตาคงมุกเข้มอ๋อกี่ลองกี่ลองยะสดังมันตาสิกี่ดังยะสดังอ๋อสดังอ๋องั้นไอ้ปอร์ยะอีอินดีน้องสาวต้องชิพังฮีละพัดแรกก่อนนะฮีโอเคที่งาคิดบอกคิดเรื่องมอยะกี้บ่า kinya pas akan ni ke exam ke jong ki mo te dan bok mo te soong ye kinya krek kot bah kinya minat bah mo dei namar ba namar ban yo ya ke jing job ken dei te ya no de ko mu khem pi o
1: ya ikom mc liang ma sa cindik tip hai i si sa
0: no okay okay okay ko mu khem ta ku ble shi bun ko mu khem na ka benta ka ni ka jing shi mata ka jong pi mo
1: Bye bye.
0: Te parlok hak ni kepor ngin ya sngap shwaya kan ni ke jingrai ke bala request da ikong mukim ke jingrai na ke film gulam kadi kadi ka akal vani from jong pi shi spa light point and real megahertz pi dapat nga ERG bakor hak program FM request.

0: Hello, good afternoon, Arjun Beko.
1: Good afternoon, Manu Ita.
0: Mga badeng nama tadi.
1: Okay, badeng. Kumno filong badeng pisat piklan ba?
0: Ah, jimbiang he. Te.
1: Okay, te kumno ka sun badeng satu, ka slap ne karang ne.
0: Em karang sini ka biang.
1: Oh, sandiru ka juhi, sandiru karang menta. Te kumno kikam kijam, kibiang.
0: Biang he.
1: Okay. Te ka ai ka jingruai badeng pikua ban sengap menta.
0: Ada kata jiruai di itu.
1: Nak film ayo?
0: Kak Asyik.

0: ka Akashvani FM Jongpi shi spala pon ri megahertz piton bat nga I RG Bekor ha ka program FM request timatang ini pe mai nu bodon ha ka line. Hello.
1: Hello, good afternoon RG Bekor.
0: Good afternoon Suba. Kum no filong?
1: Ya dang club dang dawang
0: asin ka salat mo. Hoi, la jan kut atat de ka por. Ti Suba ka ik jing rai pi ko aban sangap mo.
1: Ai
0: nak tak kayak Jin Wai, subhanallah, basuh bim ketinggalan. Pita bakal make sure mah, kapeng jom piru pun tahi tu mah. Subah, pita akan pensengap subah ya no? Ninggung
1: ninggung
0: siam, kita akan hiayati mo ati bakal. Okey, aku beli subah. Ini,
1: menciparajan.
0: Hot.
1: Kita hanya ada ini perlu kebibaan anak untuk diri, Pak Lung Rendah Siang, Pak Rasali, Pak Deng Unden, Pak Girdo, Pak Uwel, Pak Gil, Pak Sida, Pak Lai, Pak Mungkin, saya, Pak Alicia, Ikel M. Sulian, dan Ikhaba, dan Walang, dan kita ada yang perlu ibadah usah nak buat.
0: Okey, toh, Subah. Terima kasih, Shibun. Subah, bye-bye and have a nice day. More.
1: Bye-bye.
0: Di palok kakani kepuan gini sengap ikan ikan jingruan subhanallah nak film ye javani he divani.

0: Kali kali ke Akash Bani FM Jom PC Spotlight pun dari Megahertz di Parlok Mentang ini peny menu bayu ayah kelain. Hello.
1: Hello,
0: good afternoon. Pide menu? Okay, Ban Rihun kesin paning kong ne, kum nu ne ngam datip bahamo ngam lakan mau. Okay lah, yuk kerenteng. Okay, okay to. Di kajing rayu pikuak ban sengap Ban Rih?

This is Akashvani FM Jongpi at 103.6 MHz, and you are listening to the sponsored program by NCERT. Parlon osan play skumtan ya ka sponsored program jongka NCERT. Kini kita Akashvani FM Jongpi, sis palai pun rio megahertz. Jangan mien kebab sekebuk mandi pi perono sekam di perang sepai pi baru sya kini ke program kebuan cipi manla kesingin kong ke program jengruai kasih hampirin pentam cipi ke jengruai kepeper berwai da ki kaitor kintai jong kajela kejongi pad agi kerman bapini yang sultan alang pergi bad ngin pentam cipi ni jengruai kepeper ini sedang syarat kini ke jengruai kejong kau kenhun sama sol kebong kamai la kehok berwai di kong pensuk dan sekim yong mata bersebut pada kejeng ruai jika kau malam di mais imli kejeng it kakmi minta kejeng ruai jang i jin garcia petau kejeng ruai nak tukar film onata minta nomor jang pi kejeng ruai jang i mary pak margaret portman bat minta ter kejeng ruai kepepepepe ha kini kita buan cipi nak akash vani fm jang pi program jeng ruai kasih. Yes friends, we welcome you all to this program called Khasi Songs, where we'll be playing back-to-back Khasi songs sung specifically by our

ki ke bong Giovanni Janiman sekoi pede ke bong good evening RJ subah pentam ke jeng rai pehli pehli bar aku aban pensengap ya Idu Alisha ba ibadu iva ba de baro na iba lingdo na shillong six kble shibun ba du te kedir ki jeng afli ke jeng rai ngan pentam shpi ha kani ke por kebong peli-peli bar nak tukar tukar rai kebong sif tum bagi ni kejeng rai Giovanni Janiman nak tukar film Giovanni Janiman nak tukar film nama halal sekali pun dengan pulih kadi keong jubah marwen yang halu arji kadet ngade ibak marwen eastern west merang subah pentem kejeng rai take on me by aha kublai shibun mak marwen Orang ngayo sekali ke jeng ruai kami request dengan hawa kan buono hakani ka lesi menta menta kubli sibun mak marweng ba idang buon ba kapor pelon sam nang e pa ki sms ke jong pi ban ngin sam sai kini ki lightly ke jeng ruai hakani kapor

God bless you. God bless you too. Sakawi pedek SMS isubai. Hello, RJ kita mesti masuk ke PNP. Ngai subah semua kita mesti jengur baik. Wang mere rangga mere rangga ni wali. Ngaku men persengap ya pi yang tu. Kumju ya ibu sida Alicia. Ikong M Seliang Anita Ashok Lester. Ba lung ba na umkinser ba lingdo ba hep rangkensau kublej rangkensau kublej shibun suba natap de ini I ba best yang halu arti suba pertemino ingat kajeng luar ke bang my love for you ngaku pen pen sengap ni kong AAP yang tu ba dia baru kipas sengap ni ba lung marweng ke what's going ba lung marweng kita kajeng luar ke de kajeng luar ke ba kam temai de kena melawan pertemino AAP ya kini kijing rai kini kapor mak kini program kini program kebangin pendam tang kijing rai kiba rem nado kita kislam kiba ripo nyopo aduh sedang mubah kenai po dia ngelihat aku ni kan pun ada kau kijing rai hindi nak minta jok pimo de kini kalau kita lagi kijing rai de ba iba marwin nhap ap si pang de ba marwin iba best sorry iba best ba lu marwin te ngan petbon ar ko ke jeng rai ke pa ngan petan jeng pi te ngan mla ban petan ke jeng rai ba my love for you te yang ni sam ngan jeng rai pina ba ar je kenet ha ka ni program golden classics want pi na ka agash vani fm jeng pi